0: siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
1: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
2: Karena kalau di Jakarta sendiri masih panasnya tuh panas banget, tapi akhirnya ada hujan juga sih di minggu-minggu kemarin ini ya. Ada hujan berapa kali, itu ketika turun hujan, bersyukur banget karena sampai saking panasnya itu tuh memang sudah banyak daerah yang kering ya airnya ya. Sama kayak di rumah saya itu kan pakai pompa air gitu ya. Jadi kayaknya pompa terus enggak berhenti-berhenti karena kan otomatis ya, mungkin dia mencari-cari air enggak dapat-dapat gitu. Jadinya pompanya jalan terus gitu. Itu yang terjadi sih di Jakarta. Semoga panasnya tuh jangan terlalu panas ya, dan hujannya juga seimbang gitu ya.
1: Di Jakarta tuh gerimis apa hujan?
2: Di Jakarta, Depok sih ya. Kalau hujan kan biasanya Depok. Di Depok nih sih udah mulai ini sih udah nyampe rumah tuh biasanya setelah sebelum maghrib sama setelah maghrib. Lumayan sih hujannya, tapi nggak deras banget, tapi nggak gerimis juga gitu. Sedeng lah ya.
1: Ya, ya balik-balik lagi kita ke Hong Kong ya. Sebuah terobosan baru di gerbang perbatasan darat akan segera terwujud ya, nggak? Gerbang Hong Kong yang lebih lama dinantikan kehadirannya semakin dekat dengan masa pembukaannya. Baru-baru ini Hong Kong dan Shenzhen telah menandatangani perjanjian penting yang menjadi landasan bagi sistem baru di gerbang perbatasan ini. Jadi perbatasan ini 24 jam ternyata sekar. Ya nggak, di mana-mana dulu kan cuma hanya jam 1, jam 2, itu sudah ditutup. Besok paginya jam 6 baru buka lagi gitu ya.
2: Kenapa begitu ya, Sam?
1: Sekarang dibuat 24 jam. Ya dong, dia nggak mau, orang juga harus perlu istirahat.
2: Iya.
1: Nah, ternyata 24 jam ini karena di shutter ini pakai sistem otomatis. Sistem pemeriksaan imigrasi tanpa harus keluar ruangan. Dan lebih menarik lagi, sebagian besar wisatawan tidak perlu mengantri dua kali. Sistem yang disebut pemeriksaan kolaboratif dan izin bersama ini memungkinkan turis yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan prosedur imigrasi Hong Kong dan daratan Tiongkok hanya dalam satu antrian saja. Ya enggak? Dengan sistem canggih ini, waktu pemeriksaan yang biasanya memakai waktu 30 menit di gerbang Lok Macau Hong Kong yang lama di sekarang menjadi hanya 5 menit aja antriannya.
2: Oke, jadi lebih cepat banget ya.
1: Hebat sekali ya. Jadi diprioritaskan dengan penggunaan peralatan canggih dan mekanisme berbagi informasi untuk prosedur bea cukai dan karantina kesehatan. Sebuah lompatan besar dalam kenyamanan perjalanan lintas batas, cross border crossing ya.
2: Oke. Boleh juga nih ya, jadi kalau yang mau mencoba lewat ini ya, jalur darat gitu ya, Sam ya?
1: Iya, jalur darat. Kalau ke Hong Kong, Shenzhen, atau ke Hong Kong gitu bisa lewat itu 24 jam, jadi nggak perlu. Wah, ini gerbangnya udah mau tutup nih, ya nggak? Sekarang 24 jam.
2: Wah, keren ya. Jadi tugasnya juga nggak perlu bergadang-bergadang karena sudah semuanya otomatis gitu ya.
1: Betul. Kita kayak yang orang-orang, kalau orang Hong Kong hanya berdiri aja gitu. Kayak semalam gitu saya balik Hong Kong, berdiri aja, di foto cek langsung ini. Nggak usah, di Jakarta kan kalau harus pakai masukin paspor lah,
2: terus
1: di-scan lah, ya nggak? Scannya kalau nggak ini, wah.
2: Benar lagi.
1: Bisa terbuka pintunya.
2: Sering kebanyakan nggak bisa terbukanya ya.
1: Betul. Di sini tinggal dicetak, di foto, cetak.
2: Lebih cepat ya. Wah, semoga kedepannya juga kita bisa lekas ini ya, mencontoh juga. Jadi antriannya gak terlalu panjang. Apalagi kalau paspornya ini paspor anak-anak ya. Kan anak-anak itu kan berubahnya kan cepet banget ya mukanya, dari ketika dia di paspor sampai ketika dia udah dalam beberapa tahun. Wah, itu sih yang namanya lewat yang elektronik-elektronik gak ada yang lolos itu. Harus tetap yang manual semua, termasuk di berbagai negara.

0: negara lainnya. Ya, semoga ada ini ya. Semoga ada perkembangan juga dari Indonesia. Dan kalau dari Indonesia sendiri ada cerita menarik juga nih. Jadi
1: Apa?
0: ada kalau suka berenang, tapi berenangnya di laut, ada tempat berenang yang mirip akuarium raksasa. Dan ini ada di Pulau Rubiah. Jadi di sana itu seperti snorkeling. Karena selain menyajikan panorama, terumbu karang yang cantik, ada juga beragam biota laut seperti belut laut dan juga beragam ikan. Jadi Sabang ini kan memang terkenal juga ya sama wisata bawah lautnya tuh yang cantik-cantik banget ya. Dan ternyata di sana tuh kayak rasanya kayak di akuarium karena benar-benar jernih, kemudian banyak ikan-ikannya kayak di Sea World gitu misalkan ya, tapi nyemplung ke sana gitu. Tapi selain Sabang, yang juga menarik untuk dikunjungi menurut saya itu adalah Ambon sih, Sam.
2: Ambon ya?
0: Ya, Ambon. Walaupun
2: ada apa
0: cukup
2: di Ambon?
0: Jauh juga gitu perjalanannya tuh, kalau dari Jakarta ke Ambon hampir mirip sama dari Jakarta ke Hong Kong gitu. Tapi saya tetap suka. Tapi saya tetap suka sih sama Ambon karena di sana makanannya tuh ikan-ikannya enak. Kemudian juga kalau bawa oleh-oleh tuh ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih di sana tuh khas banget menurut saya. Berbeda ya sama minyak kayu putih yang ada di sini sama di Ambon itu tuh beda banget gitu. Kayaknya kalau sakit perut gitu langsung itu tuh lebih kayak kerasa lebih cepat pulih gitu, sama baunya juga lebih enak, hangat gitu. Itu khas banget sih dari Ambon. Kemudian juga karena Ambon itu kan disebut sebagai kota musik dunia ya. Jadi ada banyak nama-nama penyanyi musisi besar, misalkan Glenn Fredly almarhum ya. Kemudian juga Utha Likumahua dan masih banyak lagi itu berasal dari Ambon sih. Jadi itulah kenapa ya. Kayaknya kalau ke sana mungkin hampir semua orang bisa nyanyi, jangan-jangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hal tersebut. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
0: Halo Hong Kong. Seperti kita sampaikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office. Karena kita dari kemarin ini berkeliling Indonesia, melihat tempat-tempat indah, tapi kalau berbicara mengenai Ambon bukan hanya tempat yang indah, bukan hanya pantainya yang indah-indah, tapi juga di sana dikenal sebagai kota musik dunia. Saya penasaran enggak sih? Kenapa sih kok dibilang kota musik dunia ya? Langsung saja kita sapa Pak Roni. Apa kabar Pak Roni?
4: Baik, saya baik-baik, Ambon baik juga. Terima kasih sudah mengundang saya.
0: Sama-sama,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih.
0: Pak Roni, ini kan kita terutama masyarakat yang ada di Hong Kong nih, atau Sam juga sendiri. Ya. Boleh dijelasin nggak sih, Pak, kenapa sih Ambon ini disebut sebagai kota musik dunia dan itu sejak kapan nih, Pak?
4: Iya, jadi Ambon itu ditetapkan UNESCO sebagai kota musik dunia itu tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019. Nah, sebenarnya ada beberapa analisis yang dipakai, yang di dalamnya itu ada sesuatu yang bersifat natural, tapi juga ada yang bersifat metodologi. Maka Ambon ditetapkan sebagai kota musik dunia. Antara lain bahwa Ambon itu selalu disebutkan punya DNA bermusik yang tinggi, kemudian juga intuisi bermusik yang tinggi. Nah, DNA itu selalu berhubungan dengan sel pembawa genetik ya, untuk orang Ambon, dan rata-rata turun-temurun itu kualitas bermusik terutama pada konsep vokal itu sangat tinggi, sehingga UNESCO melihat wah ini ada sesuatu yang lain. Tadi misalnya kalau kita bicara tentang banyak penyanyi Ambon yang sangat terkenal di Indonesia, itu kita bisa lihat bahwa dari satu aspek saja, misalnya mereka rata-rata punya color, punya timbre yang berbeda ya. Kita bisa hitung mulai dari misalnya Bram Titeley, sampai dari Bruri, Bob Tutupoli, sampai dengan Glenn, Elo yang rata-rata berdarah Ambon, itu punya color, punya warna yang berbeda. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang kalau di luar itu harus dipelajari, malah mungkin harus dibentuk itu. Nah, saya pernah ke Elder Conservatorium di Adelaide itu, Mereka mencoba menganalisis bagaimana

0: dengan infrastruktur musik di sana, bagaimana dengan perkembangan dampak ekonomi misalnya ya terhadap kota Ambon. Nah, itu agak berbeda. Jadi akhirnya ada karakter yang kuat yang tadi saya sebutkan itu membuat UNESCO dan internasional menganggap wah ini ada sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda di Ambon. Nah, misalnya saja tadi warna suara, tapi pengaruh landscape Ambon yang berada pada konteks ekosistem pulau kecil itu sebenarnya sangat memengaruhi kualitas vokal, kualitas bernyanyi, dan juga termasuk kepada apa yang selalu saya sering sebut sebagai Ambon itu punya middle frequency, karena dia bermain dari pantai sampai kepada bukit-bukit kecil yang notabene bukan gunung yang tinggi. Jadi rata-rata bernyanyi pada konteks middle frequency, suara yang mendayu-dayu, suara yang membuat orang bisa terbawa karena punya kualitas vokal yang juga apa namanya sangat sentimental dan tanda kutip, itu membuat Ambon punya kekuatan seperti itu, dan itu semua lahir dari budaya keseharian Ambon yang memang sudah terpapar oleh musik. Kira-kira begitu.
1: Oke, berarti kan
0: Apa
1: silakan Sam.
2: lanjut lanjut apakah emangnya penduduk di Ambon itu gimana ya, you born to be a singer gitu atau bagaimana?
0: Iya, betul. Banyak orang mengatakan ini kan ada pemil bahwa tapi itu juga tanda kutip ya. Itu sebenarnya saya sebutkan tadi sebagai DNA itu. Oh, Ambon itu kalau lahir bukan menangis tuh, bernyanyi. Nah, bernyanyi. Jadi dia tidak menangis tapi bernyanyi. Tapi itu bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah itu bahwa rata-rata Ambones itu, ini analisis ini juga yang kita gunakan ke UNESCO, bahwa dia mulai dari janin sampai dengan kematian itu terpapar oleh musik. Oleh karena itu, analisis yang kami lakukan ke UNESCO itu kita mengatakan bahwa dia punya siklus hidup, circle of life-nya itu betul-betul sangat depend on music, sangat tergantung kepada musik dan sangat dekat dengan musik. Belum lagi misalnya kita bicara tentang skala musik, Ambon itu memang tidak menangis, dia langsung mengeluarkan skala diatonik dalam konteks musik, karena nada do sampai nada si itu dimakan betul oleh dia, karena saya selalu membayangkan bahwa orang tua Ambon itu waktu menggendong baby itu dia akan bernyanyi pada konteks skala diatonik tadi. Nah, kan skala ini ada satu diatonik, kalau di bagian barat itu rata-rata pentatonik ya. Nah, diatonik itu sebenarnya yang membuat intuisi dia di dalam mendengarkan musik itu ada sesuatu yang berbeda begitu, sehingga karena pendengarannya selalu diatonik, nada itu lengkap, maka itu membentuk apa namanya pendengaran yang sangat peka terhadap bunyi, saya kira seperti itu. Sehingga banyak orang bertanya, Pak Ron, itu kan di Ambon sekolah musik berapa banyak? Nah, kalau idealnya adalah bahwa oh, mesti ada punya infrastruktur sekolah musik yang banyak atau vokal ya. Malah Ambon waktu masuk UNESCO itu justru UNESCO bilang ini sekolah musik nggak ada, tapi bisa bikin harmoni automatically, kemudian bernyanyi suara sudah bagus, ini latihan vokal di mana. Nah, itu ada sesuatu yang berbeda, dan saya selalu juga mengatakan di beberapa negara ketika ada pertanyaan itu bahwa itu God given, itu Tuhan kasih. Ya.
1: Oke, tapi Pak Roni sejak ditetapkan sebagai kota musik dunia, kemudian ada program-program apa saja nih Pak yang kemudian untuk semakin menetapkan, kemudian menguatkan untuk di bidang musiknya?
0: Iya. Jadi the Ambon Music Office yang saya pimpin ini itu ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon untuk mengurus kota musik. Nah, begitu kita masuk pada konteks kota musik, itu kita dengan sendirinya masuk pada sebuah network yang kita sebut sebagai UNESCO Creative Cities Network. Jadi kita otomatis itu langsung terhubung kepada kurang lebih 350 kota kreatif, di mana di dalamnya ada kurang lebih 85 kota musik saja. Jadi di bawah

0: kota-kota kreatif, ada kota musik, ada kota literatur, ada craft and folk art, ada desain, ada arsitektur, ada juga sampai dengan gastronomi. Nah, kita masuk pada skala kota musik itu sekurang lebih sekarang ada 85. Kemudian saya juga dipercayakan oleh UNESCO itu sebagai regional koordinator untuk Asia Pasifik, sehingga bertanggung jawab juga terhadap kota-kota musik yang ada mulai dari Adelaide sampai juga ke Wuxi. Nah, Wuxi di China ya, itu yang kota yang paling terakhir masuk dalam jajaran UNESCO Creative Cities Network. Mungkin kita berharap bahwa Hong Kong juga bisa menjadi kota
1: Musik
0: musik ya,
1: ya.
0: nah, gitu. Iya, kota musik karena mereka juga punya banyak kekuatan musik di sana tuh. Kan kreativitas itu Hong Kong sangat kuat itu. Ya. Nah, misalnya saja kalau tadi tampilan para penyanyi-penyanyi, saya kira kalau nasional itu Sekretari sama Bung Sem udah paham lah bahwa Ambon sekarang lagi mendominasi viral lagu-lagu
1: Oh
0: apa
1: iya,
0: daerah
1: betul, betul.
0: yang dibawa ke nasional. Tapi ke internasional itu musisi-musisi dari Ambon sendiri pernah main di Huangshou China, kemudian juga kemarin ke Paducah di Amerika, kemudian sering bolak-balik Daegu, Ulsan, Jinju, Korea Selatan, lalu pernah main di Metz, Perancis, Darwin, Australia, dan pasti Belanda. Dan terakhir itu kita tampil di Suphanburi, Thailand. Nah, itu kota-kota musik, tapi juga ada yang bukan kota musik yang kami mampu melakukan intersepsi ya dengan kota-kota yang bukan kota musik. Misalnya dengan Jinju di Korea Selatan itu kita punya kerjasama mengekspor penyanyi, tapi juga mengajarkan beberapa alat musik tradisional Ambon dibawa ke sana. Kemudian saya juga dipercayakan menjadi steering committee dari Asia Pacific Music Meeting di Ulsan, Korea. Nah, itu rata-rata kerjasama kita sangat kuat dan berharap bahwa jejaring itu sangat membantu satu sama lain untuk saling berinteraksi, take and give lewat budaya. Begitu.
1: Oke, seru banget ya Sam ya. Tadi seperti Pak Roni bilang, memang kalau di Hong Kong itu kan hampir setiap minggu ya Sam ya, yang namanya kegiatan-kegiatan musik, festival-festival musik mulai dari jazz segala macam itu tuh banyak banget gitu. Dan memang semoga ke depannya juga bisa terjalin adanya kerjasama dengan Hong Kong ya Pak Roni ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, Pak. Kemudian nih, Pak, kalau saya lihat kan memang ya, karena saya sendiri juga pernah ke Hong Kong nih. Tadi Pak Roni bilang kan, ke Hong Kong, ke Ambon ya. Pak Roni tuh bilang memang di sana itu kalau baru lahir langsung nyanyi gitu. Itulah yang mungkin membuat kenapa Sam kalau ke sana itu mungkin dari segi tampilannya kayaknya galak gitu. Tapi karena terpapar musik di Ambon itu justru orangnya manis-manis dan romantis ya, Pak Roni ya.
0: Ya, karena middle frekuensi tadi
1: Karena beda
0: yang dia ya
1: frekuensi
0: dia keluarkan dari vokalnya, dan itu menurut saya sangat touch each other tuh ketika dia bermain pada frekuensi menengah. Jadi saya coba pelajari bahwa oh iya, dia tidak pernah rata-rata itu menyanyi saja pada middle frekuensi, jadi tidak pada high dan low. Nah, itu kita bisa buktikan bahwa rata-rata kalau kita masuk ke konteks penyanyi Ambon ya, bisa dibuktikan bahwa rata-rata menyanyi pada konteks lagu populer, lagu pop, lagu yang sentimental ya. Perhatikan saja mulai dari Bruri sampai dengan Glenn, itu semua rata-rata menyanyi sentimental. Dan ada apa sebenarnya dengan frekuensi Ambon? Nah, itu yang UNESCO melihat, wah ini sesuatu. Nah, bayangkan saja ketika kunjungan UNESCO untuk verifikasi di lapangan, itu yang membawa mereka, menampingi mereka itu ada 10 orang, tiba-tiba 8 sudah bernyanyi. Bernyanyi di tempat restoran yang kita kunjungi itu, 8 orang sudah menyanyi dan mereka menyampaikan, Roni, kamu lihat dari 10 yang bersama-sama dengan saya hari ini, 8 sudah menyanyi bagus. Oleh karena itu kalian sekarang juga bisa jadi kota kota musik karena 8 orang menyanyi sudah bagus, dan yang berikut warnanya itu berbeda-beda. Nah, itu sesuatu sebenarnya di kota Ambon gitu.
1: Oke, Sam penasaran gak nih Sam? Kalau penasaran
0: Pak,
1: bisa.
0: ini saya mesti ke Ambon ini. Saya harus
1: Ini
0: ke
1: Sam
0: Ambon
1: harus ke
0: namanya.
1: Ambon nih kayaknya nih.
0: Ya. Saya cuma kalau kalau selama ini orang Ambon, ya, gak? Orang Ambon, tapi pernah dengar ngeblok ya belum pernah pergi ke kota Ambon, ya. Iya. Predominantly di Ambon itu religionnya apa ya? Apakah ada ini
1: Kaitannya ya.
0: rata-rata Kristen, ya rata-rata Kristen. Sekarang mungkin hampir 50-50 dengan Muslim itu ya. Nah, kalau bicara agama itu sebenarnya nanti juga ada hubungan dengan musik tadi. Musik ya. Ya, ya. Jadi kan pasti kita tahu bahwa agama Kristen itu sangat kental dengan musik. Nah, Betul. akhirnya ya, di kota musik ini kita mencoba berkolaborasi. Nah, saya selalu ingin menyampaikan bahwa kalau bicara melodi, bicara harmoni itu ada di Kristen, Ya. di Kristen. Tapi kalau bicara ritmik itu ada di Muslim. Nah, kita coba menggabungkan antara ritmik, melodi, dan harmoni jadi satu. Jadi kolaborasi, misalnya saja ada rebana, ada hadrat yang notabene itu ritmik, kita gabungkan dengan apa? Dengan piano, kita gabungkan dengan gitar, kita gabungkan dengan totobuang. Nah, itu menjadi sesuatu. Oleh karena itu yang kita bawa isu itu ke UNESCO adalah bahwa musik adalah sebuah instrumen perdamaian.
1: The
0: Nah, itu yang
1: instrument of peace.
0: instrumen of peace. Oleh karena itu, dunia rata-rata mempelajari Ambon sebenarnya dari sisi itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan tadi middle frekuensi, ya, saya sempat juga bermain di Jerman segala macam. Nah, misalnya saya untuk bikin harmoni itu ya, orang Jerman harus baca notasi untuk bisa pecah suara. Nah, Ambon itu rata-rata bisa bikin otomatis harmoni. Jadi kalau ada orang, asalnya ada orang bilang, saya menyanyi suara satu, saya suara dua, suara tiga, suara empat, itu bisa dibuat otomatis. Nah, ketika dia buat suara itu otomatis, berarti sebenarnya ada hubungan terhadap pendengaran dia yang mutlak. Mutlak pada frekuensi tertentu. Nah, dia tidak mengerti frekuensi, tapi dia bisa bikin harmoni. Artinya dia tahu bahwa kalau suara satu frekuensi sekian, suara dua frekuensinya sekian, berarti suara tiga harus pada frekuensi sekian. Oleh karena itu, sekarang ini kita coba menghubungkan antara kurikulum muatan lokal wajib musik itu terhubung dengan apa yang disebut dengan STEM. Jadi ada unsur sains, teknologi, engineering, art, matematik, itu dihubungkan dengan musik tradisional. Sehingga dari ukulele saja, ya, itu bisa dipelajari unsur fisikanya, biologinya, malah saya sempat buat sekarang itu apa yang disebut dengan hutan musik. Jadi musik juga dihubungkan dengan lingkungan. Contoh yang paling mudah adalah bayangkan kalau bahan baku, raw material dari alat musik itu kayu. Nah, kalau kayu, pohon yang menjadi bahan baku itu hilang, maka sebenarnya musik juga bisa hilang, budaya hilang. Tapi yang paling parah adalah juga lingkungan akan sangat terdampak tuh apabila ada penebangan pohon pada jenis bahan baku dari musik yang kita pakai untuk pembuatan ukulele, pembuatan tifa, dalam macam dayanya. Dalam konteks internasional itu yang disebut dengan bagaimana mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pendekatannya adalah pendekatan lingkungan. Oleh karena itu, kami mengeluarkan dari Ambon Music Office itu suatu program inovasi yang dipelajari juga di luar yang namanya Sound of Green. Jadi hubungan antara sound itu representasi dari musik, kemudian green itu representasi dari lingkungan. Nah, dua ini kalau kita gabungkan punya multiplier effect terhadap banyak hal. Kira-kira begitu. Pariwisata bisa, ekonomi kreatif bisa, sampai juga kepada menjaga lingkungan dan kesetaraan. Malah sekarang juga kita mau coba itu masuk ke rumah-rumah sakit untuk terapi musik di sana.
1: Oke, jadi ternyata dari musik itu bisa kemana-mana ya Sam ya. Dan itulah kenapa saya jadi ngerti nih kenapa Ambon ditetapkan sebagai kota musik
0: Ya.
1: dunia. Ini saya langsung mendengar pembicaraan ini nih, saya langsung paham karena langsung ada dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi kalau Sam nanti mungkin ke sana dalam beberapa waktu mungkin bisa nyanyi juga kayaknya nih Sam ya.
0: Saya lebih senang dengar ya.
1: Karena kalau saya juga nggak bisa nyanyi, tapi mungkin kita bisa coba buktikan SM ya, kapan-kapan kita ke Ambon dan langsung bisa nyanyi lah minimal, nggak usah langsung pinter banget
0: Saya
1: gitu ya.
0: bikin penyambutan khusus. Iya,
1: Wih,
0: kalau saya sama sekretari Kak Amon
2: akapela nih,
0: bikin
2: akapela
0: penyambutan
2: nih ya.
0: akapela, akapela.
1: Oke, Pak
0: Lanjut,
1: Roni, senang
0: lanjut.
1: banget kita
0: Ya.
1: bisa ngobrol-ngobrol, tapi mungkin karena waktunya
0: Lanjut.
1: terbatas ya, Sam ya. Mungkin kita
0: Ya.
1: bisa suatu saat ngobrol langsung di Ambon ya, Sam ya.
2: Iya, senang sekali. Saya penasaran ya, mungkin selain untuk turis, untuk tur orang-orang dari Hong Kong, turis Hong Kong kalau yang ke sana itu gimana itu? Apa pengunjungnya yang banyak dari ke Ambon itu dari kebanyak dari mana Pak? Banyak kan apa
1: Dari
2: dari
1: internasionalnya
2: Australia?
1: ya.
0: Oh, oke. Okay. Memang banyak itu di data kami itu banyak dari Belanda ya, banyak dari Belanda karena tadi ada hubungan kekerabatan segala macam. Tapi usul saya kalau Hong Kong mau ke Ambon itu sebaiknya di tanggal antara tanggal 29 sampai 31 Oktober karena pada saat itu ada event yang namanya Amboina International Music Festival dan Forum. Jadi
2: In Oktober.
0: Oktober, jadi banyak pendatang di situ. Nah, biasanya itu Korea Selatan dan sangat banyak datang di Ambon, kemudian Thailand, kemudian Australia dan Belanda itu sudah pasti datang. Nah, itu di bulan Oktober itu.
2: Dari
0: Saya
2: China kurang ya, kurang.
0: kira banyak dari China banyak ya, banyak. Malah saya dalam hubungan dengan saya kan kemarin juga menilai salah satu kota di China itu kota Wuxi. Nah,
2: Wuxi.
0: jadi sebelum Wuxi, ya, jadi sebelum dia masuk ke UNESCO, saya salah satu penilai. Jadi kemarin saya menilai Wuxi di China, kemudian juga Bitkos di Polandia. Nah, karena juga sudah masuk jadi penilai UNESCO untuk kota-kota kreatif dunia. Nah, salah satu itu Wuxi. Nah, kalau kunjungan China saya kira sangat banyak, banyak di Ambon.
2: Mantap.
1: Keren-keren ya.
2: Terima kasih Pak Roni.
1: Terima
0: Terima kasih,
1: kasih
0: Mas
1: Pak
0: Yan,
1: Roni
0: Ibu
1: atas
0: Sekretari. Ya.
1: cerita-ceritanya. Nanti semoga
0: Makasih.
1: semakin sukses Ambon Kota Musik Dunia, semakin banyak yang datang
0: Terima
1: ya,
0: kasih.
1: terutama dari Hong Kong, dan semakin ada kerjasama ke depannya ya, Sam ya.
0: Ya,
2: Yes.
0: ya. Saya tunggu kerjasamanya.
2: Thank you,
0: Terima kasih,
1: siap.
0: Voice
1: Terima
0: of
1: kasih.
2: Indonesia, Pak Roni.
0: Ya,
1: Terima
0: terima
1: kasih
0: kasih.
1: Pak Roni.
2: Semoga saya bisa mengunjungi Ambon nih.
0: Amin. Ya, ya. Kasih
1: Langsung
0: kabar aja,
1: tertarik
0: Pak.
1: kan Sam ya sama
0: Ya.
2: Langsung
1: Ambon nih.
2: tertarik.
0: Ya.
1: Oke,
0: Siap, ya.
1: terima
0: Ya.
1: kasih Pak Roni. Salam
0: Ya,
1: sehat.
0: bye.
1: Bye
0: Ya,
1: bye.
0: siap.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.